0: 4. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Bu Nana.
2: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
1: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: DJP menunjuk 7 perusahaan global baru termasuk Strava, Envato, dan Kling AI sebagai pemungut PPN PMSE. Hingga Mei 2026, setoran pajak di sektor ini mencapai 40,55 triliun rupiah dari 233 perusahaan. Kebijakan ini menegaskan bahwa pengguna lama maupun baru yang berlangganan Strava Premium kini resmi dikenakan tarif PPN sebesar 11%.
0: Suara Fakta.
2: Penyanyi Tulus resmi melakukan comeback setelah 4 tahun hiatus dengan merilis single baru berjudul Teh Hijau pada tanggal 30 Juni 2026. Karya menyentuh ini dikemas dengan lirik puitis khas Tulus tentang cara menerima rasa hampa sebagai bagian dari perjalanan hidup manusia. Teh Hijau sudah bisa didengarkan di seluruh platform musik digital.
0: Suara Fakta.
2: Setelah diblokir sejak 2015, platform forum komunitas Reddit kini kembali dapat diakses secara normal di Indonesia tanpa bantuan VPN atau DNS alternatif per 2 Juli 2026. Pantauan saat ini menunjukkan situs web dan aplikasi seluler berfungsi penuh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan

FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?
1: Tahu nggak alien itu beneran ada tahu?
2: Ya ilah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi.
2: Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
3: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya!

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang sering nonton Bluey and Bingo, mending liburan sekolah kali ini kamu main dan ketemu langsung sama mereka di Mall Ciputra Semarang. Bluey and Bingo lagi main ke kota Semarang dan siap buat nemenin liburan sekolah kamu nih sahabat suara. Kalau kamu mau meet and greet bareng Bluey and Bingo, caranya gampang banget. Salah satunya kamu bisa menukarkan nota belanja di tenan Mall Ciputra Semarang minimal Rp300.000 aja. Pastiin kamu udah dapetin tiket Visa buat ketemu dan meet and greet langsung sama Bluey and Bingo ya. Bluey and Bingo bakal nemenin kamu dari tanggal 26 sampai 28 Juni dan 3 sampai 5 Juli 2026 di Atrium Mall Ciputra Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @clsemarang. Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan International Circus Show from South America di The Park Mall Semarang. Bakal ada aksi spektakuler dari para performer internasional kayak Diablo, Catwalk Show, dan atraksi menarik lainnya. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park, Semarang. Catat jadwalnya ya, show weekend di jam 2 siang dan 7 malam, dan show weekdays di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu, karena acara ini gratis, sahabat suara. Nikmatin pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain. Cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park, Semarang. Untuk info lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @thepark.semarang.
1: Kamu pernah kepikiran nggak kalau bahan sisa itu bisa diubah jadi sesuatu yang bernilai dan kreatif? Nggak percaya? Mending kamu datang ke event Eco Workshop. Dari sisa jadi karya. Isaac in Semarang bakal ngajak kamu buat ikut workshop kreatif bareng Double A Craft dan Craftonesia. Kamu bisa belajar keterampilan menjahit dan menganyam, mengenal pentingnya manfaat bahan sisa, ngelatih kemampuan komunikasi, dan masih banyak lagi. Eco Workshop dari Isaac in Semarang bakal diadain hari Sabtu 18 Juli 2026 jam 9 pagi sampai jam 2 siang di Heterospace Semarang. Untuk info pendaftaran dan info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @isaacinsemarang.

0: Project Tour 2026. Resonain bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bams dan Doni Tiberani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FBC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @resonai.id.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Warga.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kalian tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
9: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
10: Dapatkan berita terbaru
11: dan tren terkini
10: dengan follow Instagram
11: Iswara.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: All for the gram. They love the gram. Oh, wait.

Konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.

0: Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
1: Dengarkan suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang dikamis masa pelibur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

Suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Gimana nih kabarnya? Morning. Jujur aja ya, ini aku baru bangun tidur banget. Jadi suara tuh masih beler. Ih, ini loh mataku loh. Kalau kamu lihat ya, kalau kamu bisa ngelihat. Ini tuh rasanya tuh masih berat banget. Karena jujur aja semalam tuh aku baru tidur tuh jam 3 pagi sahabat suara. Jam 3 pagi baru tidur, kira-kira ngapain coba? Padahal kan aku sebenarnya harusnya tahu ya, kalau kemarin tahu kan udah kurang tidur tuh. Jadi harusnya tuh semalam habis siaran pulang tidur ya enggak. Malah main dulu kan. Kalau enggak salah tuh aku main sampai jam berapa ya? Jam 12 apa ya? Jam 12 apa setengah 1 main ya enggak sih, terus habis itu pulang. Pulang di rumah ya gak cuma HP-an sambil nonton-nonton YouTube sampai jam 3. Buh, itu. Tahu diri dong Farhan, kalau udah besoknya siaran pagi tidur jam 3 itu namanya apa ya? Merusak diri sendiri. Makanya suara aku agak berat nih, soalnya emang bener-bener baru bangun tidur banget. Ntar lah ini, abis ini aku bakal melakukan sebuah bisa dikatakan apa ya, ritual nih, biar aku langsung bisnya tuh langsung kayak wah gitu lagi, kembali lagi untuk menjadi mas-mas yang suka teriak-teriak. Oke, okay? Jadi buat kamu sahabat suara, aku siapa, aku bakal nemenin kamu nih di nongkrong bareng sama aku Farhan Hendra ya, menemanin weekend kamu. Entah kamu nih lagi keluar kota jalan-jalan kemana, atau mungkin cuma sekedar di rumah aja menikmati waktu libur dengan apa ya, mengistirahatkan boyo alias punggungnya. Jadi makanya aku siap bakal nemenin kamu dengan berita-berita yang aku recap minggu ini ya. Jadi kalau misalnya Sabtu gini tuh aku bakal recap minggu ini tuh ada berita apa aja. Aku recap. Pokoknya kalau misalnya kamu ada yang kelewatan atau ketinggalan tuh, jadi kamu kayak ternyata minggu ini ada berita ini. Jadi kamu gak usah takut ya, soalnya aku juga bakal muterin musik asik buat kamu juga, biar kamu gak terlalu bosan-bosan banget menikmati Sabtu kamu yang gak ada apa-apa ini. Oh ya, bakal aku temenin, stay tune aja sahabat suara. Oke? Okay?

2 FM Suara, suara warga Indonesia. Sahabat suara ya, aku pengen di berita pertama ini tuh ngebuka dengan satu hal yang cukup kontroversial yang berhubungan sama Semarang juga. Jadi dulu tuh di Semarang ada satu proyek nih, yang bisa dikatakan proyek ini tuh proyek yang sangat ditunggu-tunggu sama masyarakat Semarang. Banyak orang yang antusias lah kalau misalnya proyek ini tuh udah jadi nanti ya. Bahkan banyak orang juga yang berharap tempat ini itu bisa menjadi salah satu ikon baru olahraga ekstrim di Indonesia. Nah, sayangnya nih ya, harapan itu sampai sekarang belum benar-benar terwujud. Nah, kalau kamu pecinta skateboard atau sekedar suka ngeliat video olahraga ekstrim, berita ini mungkin bakal bikin kamu tuh ikut merasa kayak, ya, kok gak jadi sih, gitu. Jadi, impian kota Semarang untuk memiliki salah satu skatepark terbesar dan berstandar internasional kini harus tertunda. Skatepark yang ada di kawasan hutan Penggaron ini tuh merupakan bagian dari proyek yang dikenal dengan nama Jateng Valley. Wih, terlalu kebarat-baratan. Nah, beberapa tahun lalu tempat ini tuh sempat rame diomongin nih. Bahkan sempat viral juga di media sosial. Banyak komunitas skateboard penasaran gitu. Banyak yang berharap Indonesia itu bakal punya arena baru yang benar-benar bisa dipakai untuk berbagai kompetisi besar skateboard. Yang menariknya lagi, tahun 2022 kemarin, lintasan skatepark ini tuh bahkan sempat diuji sama beberapa skateboarder dunia lah. Dari berbagai foto dan video yang beredar saat itu, bentuk lintasannya tuh emang kelihatannya tuh cakep banget, sumpah. Lengkap dengan obstacle-nya, terus juga ada bowl-nya, ada rem-nya, sampai area yang dirancang untuk berbagai gaya bermain skateboard. Banyak juga yang ngomong kalau misalnya skatepark ini tuh bener-bener kalau misalnya jadi tuh kayak cakep banget lah. Tapi ya sayangnya itu kalau misalnya skatepark ini gak jadi apa-apa ya, cuma bakal jadi lahan kosong aja gitu. Tapi emang ya kalau misalnya aku ngeliat dari fotonya ini, kalau misalnya skatepark ini benar-benar selesai dan beroperasi, maksudnya jadi dan beroperasi, potensinya itu bisa besar banget loh, sumpah. Bukan cuma jadi tempat latihan atlet aja ya, tapi juga bisa menjadi destinasi wisata olahraga, ya nggak sih? Kapan lagi gitu Semarang punya satu destinasi wisata olahraga yang berstandar internasional dan juga gede banget, ya nggak sih? Bahkan juga selain itu, skatepark ini tuh bisa berpotensi juga jadi tempat untuk kejuaraan skala nasional maupun internasional. Itu pasti bakal rame banget tuh wisatawan datang ke sini, ya nggak? Semarang bisa jadi salah satu tujuan para skateboarder dari berbagai dunia dan juga daerah. Kan tau kan kalau kayak gitu kan bisa kemungkinan dapat pacar bule lebih tinggi, ya nggak? Tapi kan kalau misalnya nih ya, ini benar-benar kejadian dan ada, maksudnya dilanjut proyeknya, tentu ini tuh bakal memberikan dampak yang positif banget gitu. Selain ntar aku bisa dapat pacar bule ya, itu kan kalau untuk aku sendiri positifnya. Tapi kalau misalnya untuk sektor lain kayak pariwisata, itu tuh bakal naik, UMKM juga bakal naik, hotel apalagi kuliner, kapan lagi mengenalkan ya lumpia ke orang-orang bule. Ntar kita ngomong rebung tuh nggak tahu apa gitu bahasa Inggrisnya ya nggak? It's a yang bambu gitu. Bambu muda kan rebung. Tapi ya sayangnya ya harapan itu tuh belum menjadi kenyataan. Dan menurut informasi yang beredar, pembangunan skatepark ini tuh sebenarnya tuh udah mencapai sekitar 95%. Sayang banget. Artinya emang hampir selesai gitu. Tinggal dikit lagi aja. Skatepark Semarang tuh bakal punya skatepark terbesar yang ada di Indonesia. Tapi ya karena adanya kendala investasi dan perizinan, proyek tersebut akhirnya tuh tidak pernah resmi dibuka untuk umum. Dan sejak saat itu juga keadaannya tuh perlahan berubah nih. Yang dulu kelihatannya bagus, sekarang tuh justru ya umumnya proyek-proyek terbengkalai, tau gak sih? Banyak rumput-rumput liar, terus juga mah gak jadi apa-apa gitu. Jadi gendangan air doang, tempat gendangan air kalau hujan. Tapi sebenarnya agak sedih sih ya. Ya aku berharapnya sih untuk pemerintah kota Semarang,
Cobalah ini kan udah 95% nih, cobalah dilanjutin aja, siapa tahu kan ini jadi destinasi wisata baru dan juga destinasi tempat nongkrong muda-mudi Semarang yang enggak. Siapa tahu di sana kan jadi tempat kumpul lagi skena-skenanya Semarang, terus juga kayak dulu tuh Taman Indonesia kayak dulu tuh ada skate-nya, tempat skate-nya, tapi kan sekarang kan udah direnov kan. Jadinya kayak ya harusnya tempat ini nih boleh nih ya enggak sih di Hutan Penggaron. Beuh, aku yakin, Bro. Entar banyak anak-anak Temsi yang ke Penggaron ya enggak, terus Temsi kosong. Temsi cuma jadi hutan burjo doang.

0: menti yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini menti favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Menti favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Soccer Lies.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: DJP menunjuk 7 perusahaan global baru termasuk Strava, Envato, dan Tling AI sebagai pemungut PPN PMSE. Hingga Mei 2026, setoran pajak di sektor ini mencapai 40,55 triliun rupiah dari 233 perusahaan. Kebijakan ini menegaskan bahwa pengguna lama maupun baru yang berlangganan Strava Premium kini resmi dikenakan tarif PPN sebesar 11%.
0: Suara Fakta.
2: Penyanyi Tulus resmi melakukan comeback setelah 4 tahun hiatus dengan merilis single baru berjudul Teh Hijau pada tanggal 30 Juni 2026. Karya menyentuh ini dikemas dengan lirik puitis khas Tulus tentang cara menerima rasa hampa sebagai bagian dari perjalanan hidup manusia. Teh Hijau sudah bisa didengarkan di seluruh platform musik digital.
0: Suara Fakta.
2: Setelah diblokir sejak 2015, platform forum komunitas Reddit kini kembali dapat diakses secara normal di Indonesia tanpa bantuan VPN atau DNS alternatif per 2 Juli 2026. Pantauan saat ini menunjukkan situs web dan aplikasi seluler berfungsi penuh,

90,2 FM Suara, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farman Hendra ya, sahabat suara. Dan kalau misalnya Sabtu gini tuh kamu biasanya tuh ngelakuin aktivitas apa nih buat menghabiskan weekend kamu? Apakah kamu family time? Kalau kamu family time, aku yakin keluargamu bahagia sih. Kayak masih komplit gitu, enak kayaknya family time ya. Dan salah satu family time yang menurutku ya, kalau ntar aku misalnya udah punya anak gitu kan, udah punya istri, aku tuh pengen ngajakin anakku itu buat ngeband. Soalnya tuh kalau misalnya family time ngeband tuh keren gitu, keluarga rockstar ya kan. Kadang juga kalau misalnya nih kita satu keluarga ngeband, siapa tahu kita bikin lagu terus terkenal gitu kan, jadi lagunya tuh kayak wah banyak orang yang tahu gitu. Apa nggak enak tuh? Enak banget tuh kemana-mana ya nggak sih, ngeband keluar kota yang nggak dibayarin sama orang, kita dibayar juga. Ya mantep banget tuh. Tapi ngomongin soal band keluarga, ini ada satu band yang cukup menarik nih. Di mana ada satu keluarga itu lagi ngeband kan, emang ngeband, emang dia tuh punya band satu keluarga dan vokalisnya itu anak-anak. Nah, jadi band itu asalnya dari Bogor dan punya nama yang cukup unik, yaitu Sakinah Mawadah Warohmah. Terlalu pernikahan mas. Atau biasa yang disebut sama Samawa ya. Kalau biasanya kamu dengar kata Samawa kan mungkin langsung kepikiran doa untuk keluarga yang harmonis, ya nggak sih? Ternyata sekarang ada band hardcore punk ya yang make nama itu. Nah, yang bikin banyak orang langsung berhenti scrolling itu adalah sosok vokalis cilik mereka yang namanya itu Zea Gazala. Meski usianya masih muda banget ya, Zea tuh tampil dengan percaya diri di atas panggung membawakan lagu-lagu bergenre hardcore punk dengan penuh energi. Ekspresinya lepas banget. Semangatnya masih kecil kan, itu kan lari sana sini, lari sana, lari sini gitu kan. Ya enggak sih? Apalagi kalau sugar rush tuh. Dah. Enggak ada yang ngalahin energi anak kecil kalau misalnya lagi sugar rush. Nah kalau kamu selama ini ngebayangin vokalis anak-anak itu identik sama lagu-lagu ceria atau lagu-lagu sekolah ya, si Zea ini tuh justru tampil di genre yang dikenal penuh energi. Musiknya tuh cepat banget, beatnya kencang banget, dan atmosfer panggungnya itu juga penuh semangat. Dan yang lebih menariknya lagi, band ini tuh bukan sekedar kumpulan musisi biasa, karena personelnya adalah keluarga sendiri gitu. Ada Dani Onyong yang merupakan ayah Zea sebagai gitaris. Terus ada Wulan Estriani, sang ibu yang juga menjadi vokalis. Kemudian ada Om Kups di posisi drum, dan Om Bulls sebagai pemain bass. Jadi emang bener-bener ini band tuh sekeluarga gitu, lengkap gitu. Dan kalau misalnya di kakak pun ya mereka sama gitu. Pekerjaannya musisi semua. Tapi bayangin ya kalau misalnya gitu kan, keluarga lain kan punya agenda nonton film, nonton bioskop bareng, atau mungkin piknik kan di weekend akhir pekan gitu. Nah keluarga ini bisa aja latihan musik bareng, kalau gak manggung ya. Dan kalau dipikir-pikir gak semua orang tuh punya kesempatan kayak gini, bisa berbagi hobi sama keluarga. Apalagi sampai tampil di depan banyak orang. Karena biasanya selera musik tiap anggota keluarga tuh beda-beda. Kayak contohnya nih, aku sama mamaku tuh beda. Mamaku tuh suka banget lagu-lagu kayak Chrisye, terus juga lagu-lagu yang emang 90-an atau 80-an lah. Nah kalau aku tuh sukanya tuh kalau sekarang tuh masih dengerin hip hop kayak Bass Boy, kalau enggak ya Metro Mouse, terus juga Tuan 13 kayak gitulah. Kakakku juga beda lagi, kakakku suka dengerin dangdut ya, Guyon Waton kayak gitu. Adekku beda lagi, adekku dengernya musisi-musisi Jepang, aku nggak tahu. Kayak Wasobi, terus Atara Shigako, kayak gitu aku aja nggak tahu itu band-band Jepang yang cukup bikin pusing tuh. Tapi kalau misalnya ada satu keluarga nih yang sukanya sama genrenya, salah satunya ya keluarga Samawa ini, band Samawa ini, kayaknya udah sepakat deh ya, kayaknya mereka memilih jalur hardcore punk ya. Dan ngomong-ngomong soal hardcore punk, genre musiknya itu emang dikenal punya karakter yang kuat, terus juga temponya cepet banget, energi tinggi, dan juga penampilan panggung yang ekspresif. Makanya gak heran kalau banyak penonton tuh langsung terpukau sama si Zea tampil, karena di usianya yang masih kecil dia tuh udah berani berdiri di depan banyak orang.
Padahal kalau dipikir-pikir, berdiri di depan kelas aja kan buat presentasi udah bingung ya, deg-degan ya. Apalagi tampil di atas panggung gitu, di depan banyak penonton, terus juga ada sorotan lampunya dan suara musik yang kenceng banget. Itu apa gak kupingnya Zia di masa-masa berkembangnya apa gak ntar gedenya itu ya agak hahong-hahong gitu. Takutnya ntar dia kalau udah gede jadi bolot. Nah, kalau misalnya satu hal yang bisa diambil dari cerita ini adalah kalau misalnya kita udah menanamkan ya, menumbuhkan rasa percaya diri ke anak kita dari kecil, diberi kesempatan untuk berekspresi dan terus didukung sama orang-orang di sekitarnya, mereka itu bisa berkembang dengan cara yang luar biasa loh sahabat suara. Bukan berarti semua anak harus jadi musisi, tentu tidak ya. Ada yang berbakat di olahraga, ada juga yang suka ngelukis, ada yang suka nari, terus juga ada yang hobi nulis, ada yang tertarik sama sains. Pokoknya apapun hal yang anak kamu sukai atau ponakan kamu sukai, sebisa mungkin didukung sahabat suara, selama itu positif ya enggak. Siapa tahu dia nanti gedenya dia jadi something dari hobi yang dia miliki dari kecil kan. Untung juga di kamu ya enggak. Siapa tahu dari kecil nih katakanlah dia suka banget main game ya enggak. Pas udah gede jadi pro player itu juga bisa sekarang. Kalau enggak dia dari kecil pintar nulis, pas gede jadi Raditya Dika. Enak tuh. Langsung financial freedom ya enggak.

0: dari Wings Food.
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
0: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow

101,2 FM Suara, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, aku sekarang udah live TikTok ya. Jadi buat kamu nih yang mungkin Sabtunya gak tahu mau ngapain, cuma sekedar scrolling-scrolling HP, aku temenin aja di live TikTok kita di @isuara.smg. Kita bakal ngobrolin apapun juga di sana. Kalau misalnya kamu mau curhat-curhat juga juga boleh, juga sabi. Kalau misalnya pun kamu pengen request lagu dari situ juga bisa, ya gak? Jadi kalau misalnya kamu gabut gak tahu mau ngapain, langsung aja join di live TikTok kita di @isuara.smg. Dan sebelum aku bacain komen-komen kamu di live TikTok ya, aku pengen lanjut nih bacain sebuah artikel yang sebenarnya tuh cukup sedih ya. Soalnya ini menyangkut tentang profesi guru yang bisa dikatakan tuh belum terlalu sejahtera lah kalau misalnya di sini, apa yang guru honorernya maksudnya ya. Nah, jadi itu ada kisah dari seorang guru honorer yang namanya itu Bu Ijah. Dan setelah mengabdi selama kurang lebih 40 tahun di dunia pendidikan, beliau itu akhirnya memutuskan untuk pensiun pada bulan Juni tahun 2026. Bulan kemarin berarti, kemarin banget. Nah, 40 tahun itu kalau dipikir-pikir bukan waktu yang sebentar banget. Itu tuh lama banget, ya nggak? 4 dekade loh, Sahabat Suara. 4 dekade. Lewatin berbagai perubahan zaman, mulai dari ketika murid masih nulis di papan tulis kapur sampai sekarang harus beradaptasi, dia ngajarnya pakai laptop mungkin, pakai LCD mungkin. Terus dulu mungkin ngajar anaknya, sekarang dulu ngajar bapaknya, sekarang ngajar anaknya ya. Itu tuh banyak banget perubahan yang dia lewatin gitu. Dan Bu Ijah itu tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Nah, yang kemudian rame diomongin adalah dalam sebuah unggahan di TikTok, Bu Ijah itu membagikan gaji terakhir yang beliau terima sebagai guru honorer. Dan jumlahnya sebesar Rp414.000. Bayangin, Rp414.000 dia udah jadi guru 40 tahun. Emang angkanya sama-sama 4. Tapi bukan berarti Rp414.000 doang dong. Jujur, angka itu tuh miris gitu. Aku ngelihatnya tuh kayak, ya Allah, kasihan loh 40 tahun dia ngajar. Dia mencerdaskan anak bangsa. Dia ngajarin anak-anak mungkin yang dulu gak bisa baca jadi bisa baca. Anak-anak yang dulu mungkin pengen punya cita-cita jadi dokter dan akhirnya bisa jadi dokter karena Bu Ijah juga. Cuma digaji Rp414.000. Dan angka itu pun kemudian mengundang banyak perhatian nih dari masyarakat. Tapi yang menarik, Bu Ijah sendiri menegaskan bahwa unggahannya bukan untuk mengeluh, bukan juga untuk mencari belas kasihan, melainkan sekedar ingin menunjukkan kondisi yang benar-benar beliau alami selama menjadi guru honorer. Dan dari situlah banyak orang itu mulai berdiskusi tentang gimana perjuangan para guru honorer di Indonesia. Dan kalau kamu ingat masa-masa sekolah dulu ya, pasti ada satu atau dua guru lah yang masih kamu ingat sampai sekarang. Mungkin karena cara ngajarnya seru, mungkin juga karena terlalu sabar, atau mungkin karena pernah memberi nasihat yang sampai sekarang itu masih kamu pegang. Dan jadi guru itu emang bukan sekedar pekerjaan. Seorang guru itu ikut membentuk cara berpikir, menanamkan nilai, ngajarin disiplin, dan membantu murid berkembang. Kadang, apa yang diucapkan seorang guru bisa diingat muridnya sampai puluhan tahun kemudian. Bener nggak? Makanya banyak orang mengatakan kalau misalnya guru itu adalah salah satu profesi yang punya peran besar dalam membangun masa depan. Karena setiap dokter pernah diajar guru, setiap insinyur pernah diajar guru, setiap pengusaha, setiap ilmuwan, setiap pemimpin, semuanya itu pernah diajar sama guru dan duduk di bangku sekolah. Nah, dari kisah Bu Ijah ini kemudian tuh ngebuka ruang diskusi yang lebih luas lagi tentang kesejahteraan tenaga pendidik, terutama guru honorer. Karena selama ini emang banyak cerita mengenai perjuangan mereka. Ada yang mengajar di daerah terpencil, ada yang harus menempuh perjalanan jauh setiap hari, ada yang ngajar lebih dari satu sekolah, dan tentu aja setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Yang pasti semua itu tuh menunjukkan bahwa menjadi guru membutuhkan dedikasi yang luar biasa. Karena mengajar bukan pekerjaan yang selesai begitu bel pulang berbunyi, dah kelar. Enggak, masih ada tugas yang harus diperiksa, materi yang harus disiapin buat besoknya, nilai yang harus direkap. Belum lagi mikirin gimana murid-murid ini biar bisa memahami pelajaran dengan baik. Kan kadang ada tuh beberapa murid yang emang kepalanya tuh bebal aja gitu, cuma di belakang doang, terus berisik, gak mau diajar, ya gak pas ntar dimarahin malah ngelawan. Itu ada tuh model-model murid kayak gitu, dan gak satu dua orang, banyak.
Kenapa aku bisa tahu? Karena dulu aku murid yang seperti itu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra ya, sahabat suara. Dan aku pengen sekedar update nih, ada salah satu penyanyi yang lagi bisa dikatakan tuh kasihan gitu. Dia kasihan banget sumpah. Dan kita tahu lah semua penyanyi, nama penyanyi ini, dan penyanyi ini juga udah terkenal banget, yaitu Nadif Basalamah. Siapa yang gak tahu Doi, ya gak? Doi punya lagu romantis-romantis banget bro. Kota ini tersama tanpamu. Romantis bro dia, Nadif Basalamah tuh. Nah baru-baru itu dia tuh membagikan sebuah curahan hati lah, alias curhat melalui media sosialnya. Dan Doi curhatnya tuh bukan tentang lagu baru dia yang terlalu sedih mungkin, atau bukan juga sekedar soal konser ya, melainkan tentang keresahan yang udah lama pengen Doi curahkan, karena udah gak kuat gitu ngerasainnya lagi. Jadi Nadif itu mengaku menjadi korban pelecehan seksual secara daring yang terjadi di platform X maupun TikTok. Dan menurut pengakuannya, hal itu tuh udah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Ya Allah. Dan yang membuat banyak orang ikut tersentuh adalah Nadif tuh mengatakan dirinya sampai gemeter ketika menulis unggahan tersebut. Karena selama ini tuh dia tuh milih buat diem aja gitu. Namun akhirnya merasa sudah terlalu lelah buat menghadapi situasi yang terus berulang ini. Bayangin ya, kadang tuh yang terlihat di media sosial tuh ya orang seneng-seneng aja gitu, penampilan pas manggung atau mungkin konten-konten yang menghibur. Tapi dibalik itu belum tentu seseorang itu lagi baik-baik aja. Dan Nadif itu juga menyampaikan sesuatu yang cukup kuat. Dia mengatakan bahwa dirinya itu bahkan lebih memilih berhenti menjadi seorang public figure daripada harus menganggap pelecehan sebagai sesuatu yang wajar. Tuh dengerin tuh sahabat suara, pelecehan itu bukan hal yang wajar ya, dan harus ada konsekuensinya untuk orang yang melakukan hal tersebut. Kalimat itu terus mengundang banyak perhatian lah, karena memunculkan pertanyaan, apakah seseorang yang dikenal publik emang harus menerima perlakuan seperti itu? Kalau dipikir-pikir, media sosial kan emang memberikan banyak kemudahan ya. Kita tuh bisa berinteraksi dengan siapa aja, terus juga bisa ngikutin kabar orang yang kita kagumi, bahkan bisa memberikan komentar secara langsung, dan semua itu terasa dekat gitu. Tapi justru karena terasa dekat, kadang tuh batas antara ruang publik dan ruang pribadi itu menjadi kabur. Ada yang ngerasa bebas mengatakan apa aja, ada juga yang ngerasa semua hal itu boleh dijadikan candaan, padahal belum tentu orang yang menerima komentar itu tuh merasa nyaman. Nah, disinilah pentingnya mengingat bahwa di balik setiap akun media sosial ada manusia, ada perasaan, ada juga batas privasi yang nggak boleh dilanggar ya. Kadang kita tuh lupa karena yang kita lihat tuh cuma hanya layar kaca aja gitu. Padahal di balik layar itu ada seseorang yang bisa ngerasa sedih, kecewa, takut, atau bahkan tertekan. Dan semua itu tetap nyata meskipun terjadi di dunia digital ya. Dan yang menariknya lagi adalah pelecehan itu nggak selalu terjadi secara langsung. Di era sekarang pelecehan juga bisa berbagai bentuk. Entah itu pesan pribadi, entah itu unggahan, atau kalimat-kalimat yang membuat seseorang itu merasa nggak nyaman. Makanya etika di dunia digital juga sama pentingnya dengan etika di dunia nyata. Coba bayangin ya, kalau kamu nih lagi jalan di tempat umum, terus ada orang asing mengatakan hal-hal yang membuat kamu itu nggak nyaman, kemungkinan besar kamu pasti bakal terganggu, ya nggak? Nah, di media sosial pun sebenarnya prinsipnya sama, sorry. Perbedaannya itu cuma hanya medianya aja. Kadang ada anggapan, ah cuma bercanda kok, ah tinggal diabain aja gak sih, gak usah dipikirin. Kalau enggak ya, kan dia artis, pasti dia sibuk, gak bakal baca komen-komen kayak gini. Padahal, sesuatu yang mungkin dianggap biasa aja sama satu orang, belum tentu dianggap biasa aja sama orang yang nerimanya. Dan menjadi figur publik atau public figure bukan berarti kehilangan hak untuk merasa aman atau dihormati ya. Semua orang, apapun pekerjaannya, tetap berhak memiliki batasan. Ada border yang gak boleh dilanggar, dilewatin, dan juga ditabrak gitu.

0: Project Tour 2026. Resonate bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bams dan Doni Tibarani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FDC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @resonate.id.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide

0: kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
3: Suara warga Indonesia.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang sering nonton Bluey and Bingo, mending liburan sekolah kali ini kamu main dan ketemu langsung sama mereka di Mall Ciputra, Semarang. Bluey and Bingo lagi main ke kota Semarang dan siap buat nemenin liburan sekolah kamu nih sahabat suara. Kalau kamu mau meet and greet bareng Bluey and Bingo, caranya gampang banget. Salah satunya, kamu bisa menukarkan nota belanja di tenan Mall Ciputra, Semarang minimal Rp300.000 aja. Pastiin kamu udah dapetin tiket Visa buat ketemu dan meet and greet langsung sama Bluey and Bingo ya. Bluey and Bingo bakal nemenin kamu dari tanggal 26 sampai 28 Juni dan 3 sampai 5 Juli 2026 di Atrium Mall Ciputra Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @clsemarang. Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan International Circus Show from South America di The Park Mall Semarang. Bakal ada aksi spektakuler dari para performer internasional kayak Diablo, Catwalk Show, dan atraksi menarik lainnya. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park, Semarang. Catat jadwalnya ya, show weekend di jam 2 siang dan 7 malam, dan show weekdays di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu, karena acara ini gratis, sahabat suara. Nikmatin pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain. Cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park, Semarang. Untuk info lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @thepark.semarang.
1: Kamu pernah kepikiran nggak kalau bahan sisa itu bisa diubah jadi sesuatu yang bernilai dan kreatif? Nggak percaya? Mending kamu datang ke event Eco Workshop. Dari sisa jadi karya. Isaac in Semarang bakal ngajak kamu buat ikut workshop kreatif bareng Double A Craft dan Craftonesia. Kamu bisa belajar keterampilan menjahit dan menganyam, mengenal pentingnya manfaat bahan sisa, ngelatih kemampuan komunikasi, dan masih banyak lagi. Eco Workshop dari Isaac in Semarang bakal diadain hari Sabtu 18 Juli 2026 jam 9 pagi sampai jam 2 siang di Heterospace Semarang. Untuk info pendaftaran dan info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @isaac.

0: Project Tour 2026. Resonain bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bams dan Doni Tiberani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FBC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @resonai.id.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara
0: Warga Indonesia.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra ya, sahabat suara. Dan sebelum kita ngebahas satu topik selama satu jam ke depan nih, aku pengen ngajakin kamu buat jalan-jalan ke luar negeri. Enak gak? Siapa yang gak mau ke luar negeri? Tapi kita ke luar negerinya bukan memang literally ke luar negeri, enggak. Tapi aku pengen ngasih tahu kamu berita yang lagi rame banget dibahas di luar negeri dan juga dibahas di Indonesia. Karena ini tuh berkaitan dengan salah satu penyanyi internasional, diva internasional, siapa lagi kalau bukan Dua Lipa ya. Dan ini bukan soal album baru, bukan juga soal tour konser, tapi tentang perpustakaan. Lah, hubungannya Dua Lipa sama perpustakaan apa, Bang? Jadi, baru-baru ini Dua Lipa baru aja meresmikan sebuah perpustakaan fisik permanen di Portugal yang diberi nama The Manifesto Library. Perpustakaan ini merupakan pengembangan dari platform literasi miliknya yang bernama Service 95. Dan peresmiannya itu dilakukan bertepatan dengan Festival Literasi Internasional Bible City of Books. Nah, kalau mendengar kata perpustakaan, mungkin yang langsung terbayang di kepala kamu adalah rak-rak buku yang tinggi, terus juga suasana tenang, orang-orang yang lagi baca, dan aroma khas buku yang selalu bikin nyaman. Tapi perpustakaan yang satu ini punya misi yang cukup unik, karena bukan sekedar tempat menyimpan buku aja, melainkan juga menjadi ruang aman untuk buku-buku yang menghadapi sensor atau buku-buku yang dilarang. Dan bahkan ditarik di peredarannya itu di beberapa tempat. Dah, ngomong beberapa tempat aja susah banget. Jadi, The Manifesto Library ini hadir sebagai tempat untuk melindungi sekaligus merayakan karya-karya tersebut. Sebenarnya menarik, lewat proyek ini Dua Lipa mengatakan bahwa ia tuh pengen menghadirkan sebuah rumah bagi para penulis dan juga pembaca. Tempat di mana berbagi ide, cerita, dan juga sudut pandang tetap bisa hidup. Karena menurutnya literasi adalah sesuatu yang penting untuk dijaga. Dan kalau dipikir-pikir, buku emang punya kekuatan yang luar biasa nih. Lewat buku kamu bisa belajar tentang sejarah, mengenal budaya dari negara lain, memahami pengalaman hidup seseorang, bahkan mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah kamu datangi. Dan semuanya itu cuma lewat lembaran demi lembaran halaman. Makanya gak heran kalau banyak orang itu ngomong membaca adalah salah satu cara paling sederhana untuk memperluas cara berpikir. Karena setiap buku itu membawa perspektif yang berbeda gitu. Ada yang mengajarkan keberanian, ada yang mengajarkan empati, ada juga yang membuat kita melihat dunia dari sudut pandang yang sebelumnya gak pernah terpikirkan. Nah, menariknya lagi, Dua Lipa emang dikenal punya ketertarikan terhadap dunia literasi nih. Lewat platform Service 95 atau Service 95, ya cukup membagikan rekomendasi buku, cerita inspiratif, sampai berbagai artikel dari berbagai belahan dunia. Jadi perpustakaan itu sebenarnya menjadi kelanjutan dari apa yang udah lama ia lakuin lah, bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul aja. Dan kalau ngeliat cerita kayak gini, rasanya tuh menyenangkan ya, karena seorang public figure menggunakan pengaruh yang dimilikinya bukan cuma untuk berkarya di bidang hiburan, tapi juga mendorong minat baca yang membuka ruang diskusi. Karena pengaruh seorang memang bisa digunakan dengan banyak cara, dan salah satunya adalah mengajak lebih banyak orang mencintai buku.

0: itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

2,2 FM suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra ya, sahabat suara. Dan jujur aja sahabat suara. Sebenarnya tuh kan kalau misalnya kita udah 1 jam terakhir sebelum kita kelar kan, kita kan ngebahas satu topik di mana ya full aja gitu ngebahasnya. Tapi karena saya lapar ya, di otakku ini cuma ada makanan. Makanya nih, terus aku kepikiran kan, makan apa ya, makan siang apa ya. Terus di otakku muncul, kenapa gak bahas makanan yang cocok dimakan cuma pas siang hari. Kalau enggak, makanan itu kalau dimakannya tuh paling peak, paling enak itu dimakan tuh pas siang hari. Boleh juga kalau misalnya kayak gitu ya. Ya, jadi makanya siang ini kita bakal bahas itu. Makanan yang paling cocok dimakan pas siang hari. Tapi ini bukan makanan yang kayak ice cream atau es campur gitu ya. Kalau itu mah kurang ya. Kurang banget tuh, kurang kalau pembahasan kayak gitu ya. Enggak. Mendingan makanannya yang memang bener makanan-makanan berat ya enggak. Makanya aku penasaran kan. Kira-kira ada makanan apa aja? Menurut kamu ini ada makanan apa aja? Kalau misalnya kamu tahu, langsung kasih tahu aku aja ya lewat WhatsApp di 08112700902. Atau kamu pengen langsung ngobrol sama aku juga bisa, join aja di live TikTok kita di @iswara.smg. Aku tungguin, aku udah live dari tadi jam 10. Jadi kalau misalnya kamu pengen susuran bareng sama aku, langsung aja join di sana, oke? Aku tungguin sahabat suara.

FM, suara suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra dan masih ngebahas masalah makanan nih karena masih lapar. Makanan yang cocok banget dimakan pas siang, tapi kalau pas malam tuh rasanya tuh jadi kayak kurang gitu ya nggak sih? Bagi kurang ya, rasanya kurang banget nih makanan kalau misalnya dimakan pas malam tuh. Cocoknya tuh pas siang. Ada beberapa makanan yang menurutku tuh emang paling mantep. Gini, ada tipe makanan yang emang cocoknya tuh dimakan siang malam itu enak. Ada yang makanan yang cocoknya tuh dimakan malam doang. Tapi ada juga makanan yang cocoknya dimakan tuh pas siang doang. Nah, karena ini lagi siang-siang nih, aku tuh pengen membedah alasan kenapa makanan ini tuh cocoknya dimakan pas siang doang, gak cocok dimakan pas malam maupun pas lagi pas pagi-pagi lah. Makanan pertama yang cocok dimakan pas siang, yang paling enak buat makan siang adalah nasi Padang. Gak tahu kenapa, mungkin entah ada kekuatan magis apa yang ngebuat nasi Padang ini tuh cocoknya dimakannya pas siang hari. Sumpah, kalau kita makan nasi Padang pas siang-siang, tingkat kenikmatan rempah-rempahnya itu tuh meningkat gitu. Ini mungkin teoriku aja, teori ngasal aja. Kenapa kok pas siang hari kita makan nasi Padang, rasa rempah-rempahnya itu meningkat? Soalnya tangan kita tuh lagi keringetan kan habis kerja, terus kita makannya pakai tangan, jadi ada asin-asinnya dikit, ada rasa asin tambahan gitu. Tapi kan nggak tahu juga ya, kenapa kok ini jadi makanan yang paling cocok tuh nasi Padang tuh pas siang gitu. Ya nggak? Coba kamu cari deh restoran Padang. Pastikan yang top apa ya, yang top peak restoran itu ramai itu adalah pas jam makan siang, dari jam 12 sampai jam 2-an. Pasti tuh. Itu adalah hal yang pasti. Kamu cari aja deh nasi Padang mana deh. Nasi Padang you name it lah. Pagi sore, kalau enggak ya Payak Pembuah, Citra Bundo. Kamu lihat aja tuh kalau siang-siang pasti ramai banget. Mungkin karena selain makanannya bentuknya nanggung ya, dalam artian nanggung tuh ya, dikatakan berkuah enggak, dikatakan kering juga enggak. Jadi kayak apa sih, nyemek, bahasanya nyemek. Tapi tuh enggak nyemek-nyemek banget. Kalau nyemek kan masih ada kuah-kuahnya tuh, ini tuh enggak. Jadi kayak aku ngerasanya tuh makanannya nanggung dan comfort food aja buat siang gitu. Apalagi ditambah minumnya apa? Es alpukat, beuh. Udah tuh. Minumnya es alpukat, nasi Padang, pulang-pulang darah tinggi. Waduh. Apalagi nasi Padang gitu kan, lauknya ayam goreng, tunjang, terus sama sayur nangka, dikasih sayur pepaya. Beuh. Itu bro, itu top tier kenikmatan dunia di jam 12 siang. Kira-kira nih selain nasi Padang ada makanan apa lagi nih yang cocok dimakan pas siang? Kalau kamu tahu langsung aja join live TikTok kita di @iswara.smg sahabat suara. Aku tungguin.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting

0: pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

FM Suara, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra dan masih ngebahas makanan yang paling cocok dimakan pas siang hari. Dan aku juga udah live TikTok nih ya sahabat suara dari tadi. Jadi buat kamu yang pengen langsung ngobrol bareng sama aku bisa, ngasih aku pendapat juga bisa tentang makanan yang paling cocok dimakan pas siang hari, ya enggak? Tadi udah aku sedikit ngebahas tentang salah satu makanan yang paling cocok adalah nasi padang tuh dimakan pas siang tuh. Paling top itu ya nasi padang dimakan pas siang hari. Selain nasi padang nih, ini menurutku, menurut pendapatku adalah makanan yang paling cocok dimakan pas siang adalah jatuh kepada ketoprak. Udah, nggak ada yang lain lagi selain ketoprak. Udah, ketoprak tuh nggak ada waktu lain. Kalau misalnya kamu makan ketoprak malam-malam, aneh. Makan ketoprak malam-malam aneh, sumpah. Ketoprak tuh paling cocok siang. Nggak boleh tuh dimakan malam-malam ketoprak. Soalnya, aku nggak tahu kenapa ya, ketoprak itu makanan yang kayak pecel. Tau kan, pecel kan paling enak buat sarapan. Nah, kalau misalnya kamu pengen yang kacang-kacangan nih, seharian pengen makan kacang-kacangan, ya nggak? Pagi tuh pecel, malam ya kamu makan ketoprak. Udah, itu paling top itu ketoprak. Apalagi ketopraknya yang emang ketoprak, bukan ketoprak itu ya, ketoprak humor ya. Ketoprak yang paling cocok dimakan pas malam ya ketoprak humor doang ya. Kalau saya mah ketoprak makanan wajib tuh, wajib siang, kalau enggak boleh. Selain ketoprak nih ya, ada juga geprek. Bah, menurutku geprek itu paling cocok dimakan pas siang-siang. Lagi kalau misalnya kamu pesan geprek gitu kan, ayamnya 2, cabenya 1/2, beuh, enak tuh. Udah makan itu makan bul sampai kenyang. Terus kalau udah kamu kan keringetan tuh. Kamu jalan-jalan pakai motor, beuh, kena angin, beuh. Itu adalah cara makan geprek yang baik dan benar ya. Terus itu juga kalau geprek dimakan malam-malam itu enggak enak. Sumpah. Katakanlah kamu makan geprek sebelum kamu tidur. Sebelum kamu tidur kamu makan geprek, itu bro. Di tengah tidurmu pasti perut kamu itu meronta-ronta, sumpah. Kamu kayak ketindihan Muhammad Ali gitu. Tentu perut kamu bakal sakit, apalagi kalau misalnya kamu suka pedes kan, makan yang katakanlah makan geprek ayam 1 tapi cabai 16 gitu kan. Cabainya kebanyakan gitu, kamu makan dam terus kamu tidur. Aku yakin bro, di tengah tidurmu kamu ketindihan Muhammad Ali itu. Perutmu kayak di dar dipukul-pukul berkali-kali kayak dar. Makanya kalau makan geprek tuh paling cocok siang. Jangan malam. Aneh makan geprek malam tuh aneh, kayak tim makan bubur diaduk. Nah, tuh aneh tuh. Makan bubur kalau diaduk aneh. Ih.

0: dari Wings Food.
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
3: Banyak.
2: 9%-nya berapa?
3: 25.965.000.
4: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share.
2: Kenapa mereka masih
3: radio?
4: Di thread rame banget banyak
3: dan,
4: soal radio.
2: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
3: Udah pasti itu bukan kita.
2: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
3: Kemungkinan juga bukan kita.
2: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
3: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh di-mention sama Ichan.
2: Apa tuh?
3: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
2: Widih!
3: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, tapi gue udah bapak-bapak ya? Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
0: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
5: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok.

0: FM suara-suara warga Indonesia. Itu tadi ya sahabat suara, dua makanan yang paling cocok dimakan pas siang hari. Tapi kan itu menurut pendapatku ya. Kalau misalnya pun kamu ngerasa gak cocok, ah aku gak cocok deh kayaknya kalau makan geprek di siang hari, aku paling cocok makan geprek itu pas sore ya, kayak itu juga boleh gak apa-apa. Aku gak cocok deh makan nasi padang pas pas siang hari. Aku paling cocok kalau nasi padang tuh buat sarapan. Nah kalau itu cukup psikopat ya kayak itu. Malah sarapan nasi padang sih jujur ya nggak sih, agak aneh, agak janggal. Agak janggal ya. Aku sekalian pamit aja ya sahabat suara, karena udah jam 1 juga. Terima kasih buat sahabat suara nih yang udah dengerin dari tadi jam 10. Terima kasih juga buat Kak Bebski nih yang sudah membantu dan juga mengadmini aku, admin guys ya, di live TikTok kita ya. Aku sekalian pamit buat teman-teman yang ada di live TikTok juga, sekalian di radio. Terima kasih buat sahabat suara udah dengerin nongkrong bareng sama aku Farman Indra, dan bye-bye. Sampai jumpa. Dadah.
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Di antara pusaran ini.
1: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: DJP menunjuk 7 perusahaan global baru termasuk Strava, Envato, dan Kling AI sebagai pemungut PPN PMSE. Hingga Mei 2026, setoran pajak di sektor ini mencapai 40,55 triliun rupiah dari 233 perusahaan. Kebijakan ini menegaskan bahwa pengguna lama maupun baru yang berlangganan Strava Premium kini resmi dikenakan tarif PPN sebesar 11%.
0: Suara Fakta.
2: Penyanyi Tulus resmi melakukan comeback setelah 4 tahun hiatus dengan merilis single baru berjudul Teh Hijau pada tanggal 30 Juni 2026. Karya menyentuh ini dikemas dengan lirik puitis khas Tulus tentang cara menerima rasa hampa sebagai bagian dari perjalanan hidup manusia. Teh Hijau sudah bisa didengarkan di seluruh platform musik digital.
0: Suara Fakta.
2: Setelah diblokir sejak 2015, platform forum komunitas Reddit kini kembali dapat diakses secara normal di Indonesia tanpa bantuan VPN atau DNS alternatif per 2 Juli 2026. Pantauan saat ini menunjukkan situs web dan aplikasi seluler berfungsi penuh, termasuk fitur beranda, profil,

0: Observasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
6: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
7: @iswara.official.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Iswara.

0: berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
6: Suara warga Indonesia.

0: tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
0: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
0: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
0: Yeay.
2: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic, baby.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan

101 FM Bandung.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka. No!
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: DJP menunjuk 7 perusahaan global baru termasuk Strava, Envato, dan Kling AI sebagai pemungut PPN PMSE. Hingga Mei 2026, setoran pajak di sektor ini mencapai 40,55 triliun rupiah dari 233 perusahaan. Kebijakan ini menegaskan bahwa pengguna lama maupun baru yang berlangganan Strava Premium kini resmi dikenakan tarif PPN sebesar 11%.
0: Suara Fakta.
2: Penyanyi Tulus resmi melakukan comeback setelah 4 tahun hiatus dengan merilis single baru berjudul Teh Hijau pada tanggal 30 Juni 2026. Karya menyentuh ini dikemas dengan lirik puitis khas Tulus tentang cara menerima rasa hampa sebagai bagian dari perjalanan hidup manusia. Teh Hijau sudah bisa didengarkan di seluruh platform musik digital.
0: Suara Fakta.
2: Setelah diblokir sejak 2015, platform forum komunitas Reddit kini kembali dapat diakses secara normal di Indonesia tanpa bantuan VPN atau DNS alternatif per 2 Juli 2026. Pantauan saat ini menunjukkan situs web dan aplikasi seluler berfungsi penuh, termasuk

Project Tour 2026. Resonate bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bumps dan Doni Tiberani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FDC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @resonate.id.

0: Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi.
1: Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
2: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Ye, ada yang mau jadi anak kuliah nih. Udah nemu belum kampus mana yang pas buat ngembangin potensimu? Kalau belum, mending daftar aja ke Universitas Negeri Semarang. Kampus konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
2: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
7: Suara warga Indonesia.

0: balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang sering nonton Bluey and Bingo, mending liburan sekolah kali ini kamu main dan ketemu langsung sama mereka di Mall Ciputra Semarang. Bluey and Bingo lagi main ke kota Semarang dan siap buat nemenin liburan sekolah kamu nih sahabat suara. Kalau kamu mau meet and greet bareng Bluey and Bingo, caranya gampang banget. Salah satunya kamu bisa menukarkan nota belanja di tenan Mall Ciputra Semarang minimal Rp300.000 aja. Pastiin kamu udah dapetin tiket Visa buat ketemu dan meet and greet langsung sama Bluey and Bingo ya. Bluey and Bingo bakal nemenin kamu dari tanggal 26 sampai 28 Juni dan 3 sampai 5 Juli 2026 di Atrium Mall Ciputra Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @clsemarang. Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan International Circus Show from South America di The Park Mall Semarang. Bakal ada aksi spektakuler dari para performer internasional kayak Diablo, Catwalk Show, dan atraksi menarik lainnya. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park, Semarang. Catat jadwalnya ya, show weekend di jam 2 siang dan 7 malam, dan show weekdays di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu, karena acara ini gratis, sahabat suara. Nikmatin pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain. Cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park, Semarang. Untuk info lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @thepark.semarang.
1: Kamu pernah kepikiran nggak kalau bahan sisa itu bisa diubah jadi sesuatu yang bernilai dan kreatif? Nggak percaya? Mending kamu datang ke event Eco Workshop. Dari sisa jadi karya. Isaac in Semarang bakal ngajak kamu buat ikut workshop kreatif bareng Double A Craft dan Craftonesia. Kamu bisa belajar keterampilan menjahit dan menganyam, mengenal pentingnya manfaat bahan sisa, ngelatih kemampuan komunikasi, dan masih banyak lagi. Eco Workshop dari Isaac in Semarang bakal diadain hari Sabtu 18 Juli 2026 jam 9 pagi sampai jam 2 siang di Heterospace Semarang. Untuk info pendaftaran dan info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @isaac_semarang.

0: Project Tour 2026. Resonain bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bams dan Doni Tibarani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FBC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @resonain.id.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara
0: Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswaranetwork.com. Suara streaming.
2: Kamu tahu nggak di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

101 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: suara. Halo warga Indonesia. Jatuh cinta.
1: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
2: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
3: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
2: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
3: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
4: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
5: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: ada air truth teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan baby happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
1: baby happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, baby happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya, pakai baby happy body fit pants ya.
2: Baby happy, mom happy.
3: Wings Care.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, Sahabat Suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: DJP menunjuk 7 perusahaan global baru termasuk Strava, Envato, dan Kling AI sebagai pemungut PPN PMSE. Hingga Mei 2026, setoran pajak di sektor ini mencapai 40,55 triliun rupiah dari 233 perusahaan. Kebijakan ini menegaskan bahwa pengguna lama maupun baru yang berlangganan Strava Premium kini resmi dikenakan tarif PPN sebesar 11%.
0: Suara Fakta.
2: Penyanyi Tulus resmi melakukan comeback setelah 4 tahun hiatus dengan merilis single baru berjudul Teh Hijau pada tanggal 30 Juni 2026. Karya menyentuh ini dikemas dengan lirik puitis khas Tulus tentang cara menerima rasa hampa sebagai bagian dari perjalanan hidup manusia. Teh Hijau sudah bisa didengarkan di seluruh platform musik digital.
0: Suara Fakta.
2: Setelah diblokir sejak 2015, platform forum komunitas Reddit kini kembali dapat diakses secara normal di Indonesia tanpa bantuan VPN atau DNS alternatif per 2 Juli 2026. Pantauan saat ini menunjukkan situs web dan aplikasi seluler berfungsi penuh

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: warga Indonesia. Balik lagi sama aku Gina Joyo di Jawara Jajaran Lagu Pilihan Iswara yang keputar selama seminggu ini. Happy holiday sahabat suara. Ini yang aku maksud libur sekolah ya, bukan libur nasional. Jadi buat kamu yang udah kerja Senin besok, tetap masuk deh sayangnya. Ingat, tapi aku mau tanya dulu nih ya. Buat kamu yang masuk SMA atau SMP, udah berhasil masuk sekolah favorit belum? Kalau zaman aku dulu sih, sekolah favorit di Semarang itu ada SMA 3, SMA 1, terus ada SMA 5 juga. Nah, aku doain semoga kamu berhasil masuk sekolah favorit ya sahabat suara. Dan selamat liburan juga. Musim libur kayak gini biasanya jalanan tambah rame deh, macet, apalagi hari Minggu. Ah, panas plus harus macet-macetan di jalan. Kalau kata aku sih nanti dulu deh. But that's okay, calm down. Aku bakal nemenin kamu selama weekend ini di 1 jam ke depan cuma di Jawara Jajaran Lagu Pilihan Iswara. Pokoknya pantengin terus Jawara selama sejam ini karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk ke chart Jawara minggu ini. Sebelum kita mulai countdown-nya, aku mau ingetin lagi nih buat selalu request lagu favorit kamu di 0811-2700-902. Karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke Jawara dan diputar sama kita selama 1 minggu ke depan. And here we go, kita mulai countdown-nya. Ini dia di posisi ke-12 ada Juicy Lucy, Gurun Hujan.
1: Nomor 12.

0: Lagu ini juga masuk ke dalam album terbarunya Bernadia yang baru aja rilis hari Rabu kemarin nih. Setelah ngerilis beberapa lagu di awal tahun ini, akhirnya Bernadia ngerilis album baru berisi 10 lagu yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Kalau kata Bernadia, album ini terinspirasi dari rasa takut terhadap ketenangan. Dia ngerasa kalau tenang itu adalah salah satu tanda bahaya, sahabat suara. Tapi ada benernya juga sih. Kau pernah nggak kayak tiba-tiba semuanya tuh mulus aja gitu? Terus nggak lama, pasti ada aja masalah yang muncul. Kayaknya semua orang pernah ngalamin deh kejadian kayak gitu. Ya nggak sih? Makanya ada yang bilang kalau hubungan yang nggak pernah ada masalah itu malah bahaya. Kamu setuju nggak sama statement itu? Tapi yang bisa kita lakuin ya cuma berdoa aja yang kenceng biar lancar terus, ya kan? Lewat album terbarunya ini, Bernadia juga berharap kisah sedih atau rasa takut yang ada di lagu-lagunya cuma jadi bagian dari imajinasi pendengar aja nih. Jadi jangan diambil sampai hati ya, sahabat suara. Keep think positive way aja. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 10. Ada Roni Parulian, Dengarlah Cinta.
1: Nomor 10.

0: tahu nggak di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-8 kita di Chart Juara minggu ini. Ada Anggis Devaki menua bersama. Ada yang mau menua bersama-sama Anggis Devaki? Atau mau menua bersama-sama aku? Kalau kamu milih menua bersama Anggis Devaki, fix kau bakal dirayakan lewat lagunya yang satu ini nih. Lagu menua bersama dari Anggis ini nyeritain soal harapan dan komitmen seseorang buat selalu ada dan menua bareng pasangan pilihannya. Beda dari single-single sebelumnya, lagu ini itu bisa dibilang personal banget buat Anggis. Soalnya lirik lagu ini dibuat sendiri sama Anggis berdasarkan kisah nyata dari dia nih. Lagu ini juga gambarin perasaan berbunga-bunga dan rasa aman waktu nemuin seseorang yang pas banget buat sharing cerita, keluh kesah, menghabiskan sisa umur bersama. So sweet. Kayak nemuin orang yang sefrekuensi dan bisa nerima kamu tuh apa ya, feelnya beda ya sahabat suara. Kamu udah nemu belum? Nemuin orang yang bisa nerima kita apa adanya itu kayak nyari jarum di dalam jerami. Susah banget. Makanya kalau kamu udah pacaran bertahun-tahun dan udah ngerasa klik banget sama pasangan kamu, bersyukurlah sahabat suara. Selain itu, lagu ini juga jadi soundtrack pembuka buat album kedua dia yang berjudul Devaki. FYI ini, setelah aku lihat Anggis Devaki di Spotify, ternyata album pertama dari Anggis full pakai bahasa Bali sahabat suara. Dan menurutku aransemen dari album pertamanya juga gak kalah keren kok. Walaupun ngangkat budaya Bali, Anggis itu bisa ngebawainnya tuh dengan sentuhan modern banget. The real seniman ini mah namanya. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 7, ada Horduk Enigma.
1: Nomor 7.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang sering nonton Bluey and Bingo, mending liburan sekolah kali ini kamu main dan ketemu langsung sama mereka di Mall Ciputra Semarang. Bluey and Bingo lagi main ke kota Semarang dan siap buat nemenin liburan sekolah kamu nih sahabat suara. Kalau kamu mau meet and greet bareng Bluey and Bingo, caranya gampang banget. Salah satunya kamu bisa menukarkan nota belanja di tenant Mall Ciputra Semarang minimal Rp300.000 aja. Pastiin kamu udah dapetin tiket Visa buat ketemu dan meet and greet langsung sama Bluey and Bingo ya. Bluey and Bingo bakal nemenin kamu dari tanggal 26 sampai 28 Juni dan 3 sampai 5 Juli 2026 di Atrium Mall Ciputra Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @clsemarang. Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan International Circus Show from South America di The Park Mall Semarang. Bakal ada aksi spektakuler dari para performer internasional kayak Diablo, Catwalk Show, dan atraksi menarik lainnya. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park, Semarang. Catat jadwalnya ya, show weekend di jam 2 siang dan 7 malam, dan show weekdays di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu, karena acara ini gratis sahabat suara. Nikmatin pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain. Cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park, Semarang. Untuk info lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @thepark.semarang.
1: Kamu pernah kepikiran nggak kalau bahan sisa itu bisa diubah jadi sesuatu yang bernilai dan kreatif? Nggak percaya? Mending kamu datang ke event Eco Workshop dari sisa jadi karya. Isaac in Semarang bakal ngajak kamu buat ikut workshop kreatif bareng Double A Craft dan Craftonesia. Kamu bisa belajar keterampilan menjahit dan menganyam, mengenal pentingnya manfaat bahan sisa, ngelatih kemampuan komunikasi, dan masih banyak lagi. Eco Workshop dari Isaac in Semarang bakal diadain hari Sabtu 18 Juli 2026 jam 9 pagi sampai jam 2 siang di Heterospace Semarang. Untuk info pendaftaran dan info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @isaac.

0: Project Tour 2026. Kelas 9 bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bams dan Doni Tibarani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FBC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @presonline.id.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
3: Nomor 6.

0: RMI Suara, Suara Warga Indonesia. Dan itu dia Bilal Indrajaya Saujana yang jadi Big Five kita di minggu ini. Setelah kemarin ngerilis lagu Niscaya, sekarang giliran lagu Saujana yang siap buat kamu dengerin nih sahabat suara. Bilal selalu ngasih judul yang unik ya sahabat suara. Setelah aku cari tahu, Saujana itu artinya adalah sejauh mata memandang. Selaras banget sama lagu barunya yang punya tema soal perpisahan. Lagu ini itu nyeritain soal perpisahan yang terlalu cepat antara dua sahabat yang harus berpisah tanpa alasan yang jelas nih. Lewat lagu barunya ini, Bilal ngasih warna music pop Indonesia era 80-an. Katanya, Bilal sama sekali gak pernah dengerin lagu 80-an sahabat suara. Padahal dia adalah salah satu pendengar lagu-lagu lawas. Mulai dari lagu 50-an, 60-an, 70-an, 90-an, sampai 2010. Tapi gak tahu kenapa, musik tahun 80-an keskip sama dia. Ya, gimana Mas Bilal? Dan akhirnya, waktu ngerjain lagu Saujana ini, dia baru nyentuh tuh dan ngedengerin lagu 80-an. Makanya, kalau kamu dengerin Saujana, ada sedikit warna-warna 80-an gitu deh. Selain itu, lagu Saujana ini juga jadi pertanda masuknya Bilal di Aksara Records, label barunya yang sekarang nih. Habis ini, Mas Bilal bakal ngerilis album bareng Aksara Records yang katanya album ini bakal ngasih warna baru buat Bilal nih sahabat suara. Terakhir, aku mau ngasih fakta unik soal Mas Bilal nih. Jadi, Mas Bilal ini dikenal sebagai penggemar beratnya The Beatles. Dan dia bisa nebak semua judul lagu The Beatles cuma dengerin 1 detik pertama. Beatles garis keras ternyata ya. Langsung lanjut aja, kita dengerin di podium keempat. Ada Enau featuring Ari Lesmana, sesi potret.
1: Nomor 4.

0: dari Wings Food.
1: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
2: Nomor 3.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: para warga Indonesia. Itu dia peringkat kedua kita, ada Tulus, Jatuh Suka. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat kedua di Chat Jawara minggu ini. Di peringkat ke-12 ada Juicy Lucy, Gurun Hujan. Di peringkat ke-11 ada Bernadia, Rabu Jauh. Di peringkat ke-10 ada Roni Parulian, Dengarlah Cinta. Di peringkat ke-9 ada Fajar Nur, Satu-Satunya. Di peringkat ke-8 ada Anggis Devaki, Menua Bersama. Di peringkat ke-7 ada Horduk, Enigma. Di peringkat ke-6 ada Fani Sugi, Palum. Di peringkat ke-5 ada Bilal Indrajaya, Saujana. Di peringkat ke-4 ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Di peringkat ke-3 ada NPD, Sempurnanya Aku. Dan di peringkat ke-2 ada Tulus, Jatuh Suka. And here we go, yang akhirnya berhasil ngerebut mahkota Chat Juara minggu ini nih, our top hits for the week. Peringkat pertama ada Adrian Khalif, 2001 Kali.
1: Dan kita sambut juara kita minggu ini.

0: suara-suara warga Indonesia. Itu dia juara kita di minggu ini. Big congratulations buat Adrian Halif 2001 kali. Gak perlu waktu lama-lama, setelah sebulan lagu ini rilis, Adrian langsung ngerilis musik video 2001 kali di tanggal 12 Juni kemarin, sahabat suara. Mungkin karena lagu ini itu setelah dirilis langsung viral nih, makanya Adrian langsung tuh bikin musik videonya. Buat kamu yang belum tahu, lagu 2001 kali ini nyeritain soal siklus percintaan yang sering tarik ulur, dan akhirnya juga sering berantem karena adu ego. Tapi pasangan di lagu ini tuh kayak gak bisa saling ngelepasin gitu loh. Jadi mau berantem sampai 2000 kali pun bakalan tetap baikan lagi. Soalnya kalau kata Mas Adrian nih, selalu ada kesempatan buat saling memaafkan dan berbaikan nih. Kalau case-nya kayak gitu, menurutku ya sabar-sabaran aja lah ya. Karena setiap hubungan pasti ada naik turunnya. Tergantung ke kitanya nih, mau nerima pasangan apa adanya atau ada apanya. Banyak orang yang sering request lagu ini, sahabat suara. Mungkin karena relate itu tadi ya. Semua orang pasti pernah kok berantem berkali-kali sama pacarnya, sama pasangannya, sama suaminya, sama istrinya, sama atasannya loh. Oh iya, jangan lupa juga ya buat lihat video musiknya, sahabat suara. Sampai sekarang video musik 2001 kali dari Adrian Halif ini udah ditonton sebanyak 4 juta kali. Ada video musik, ada liriknya juga. Jadi cus langsung lihat di YouTube Adrian Halif atau Emotion Entertainment. Dan itu dia, sahabat suara, jajaran lagu pilihan Iswara di minggu ini. Thank you buat kamu yang udah mantengin battle chart kita selama 1 jam ini. Special thanks buat Danar as Music Director, Irsyad sebagai scriptwriter, Ferik di produksi, dan semua recording companies yang terlibat. Dan jangan lupa juga buat cek streaming kita di Noise ataupun di Roof. Gina Jo signing out dan ketemu lagi di Jawara berikutnya. Bye!
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste

0: Soccer Lies.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bunana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscare.
9: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
10: Suara warga Indonesia.

0: Wangi oatnya, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oat dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oat dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Baik, Suara Awards 2025 adalah
2: aduh deg-degan.
1: Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
3: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
4: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
3: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
4: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
5: Dua mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka.
6: No.
7: Senang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

101 FM.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
3: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya.

Project Tour 2026. Reso 9 bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bams dan Doni Tibarani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FDC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @reso9.id.

0: dari Wings Food.
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari Oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena Oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
2: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
3: Suara warga Indonesia.
4: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Gang Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik, enggak.
2: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
3: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
4: Noregayo.
5: Fantastic, baby.
4: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini, dan semoga selalu Brasil.
3: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: DJP menunjuk 7 perusahaan global baru termasuk Strava, Envato, dan Kling AI sebagai pemungut PPN PMSE. Hingga Mei 2026, setoran pajak di sektor ini mencapai 40,55 triliun rupiah dari 233 perusahaan. Kebijakan ini menegaskan bahwa pengguna lama maupun baru yang berlangganan Strava Premium kini resmi dikenakan tarif PPN sebesar 11%.
0: Suara Fakta.
2: Penyanyi Tulus resmi melakukan comeback setelah 4 tahun hiatus dengan merilis single baru berjudul Teh Hijau pada tanggal 30 Juni 2026. Karya menyentuh ini dikemas dengan lirik puitis khas Tulus tentang cara menerima rasa hampa sebagai bagian dari perjalanan hidup manusia. Teh Hijau sudah bisa didengarkan di seluruh platform musik digital.
0: Suara Fakta.
2: Setelah diblokir sejak 2015, platform forum komunitas Reddit kini kembali dapat diakses secara normal di Indonesia tanpa bantuan VPN atau DNS alternatif per 2 Juli 2026. Pantauan saat ini menunjukkan situs web dan aplikasi seluler berfungsi penuh, termasuk fitur

0: 101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara
0: Warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: DJP menunjuk 7 perusahaan global baru termasuk Strava, Envato, dan Kling AI sebagai pemungut PPN PMSE. Hingga Mei 2026, setoran pajak di sektor ini mencapai 40,55 triliun rupiah dari 233 perusahaan. Kebijakan ini menegaskan bahwa pengguna lama maupun baru yang berlangganan Strava Premium kini resmi dikenakan tarif PPN sebesar 11%.
0: Suara Fakta.
2: Penyanyi Tulus resmi melakukan comeback setelah 4 tahun hiatus dengan merilis single baru berjudul Teh Hijau pada tanggal 30 Juni 2026. Karya menyentuh ini dikemas dengan lirik puitis khas Tulus tentang cara menerima rasa hampa sebagai bagian dari perjalanan hidup manusia. Teh Hijau sudah bisa didengarkan di seluruh platform musik digital.
0: Suara Fakta.
2: Setelah diblokir sejak 2015, platform forum komunitas Reddit kini kembali dapat diakses secara normal di Indonesia tanpa bantuan VPN atau DNS alternatif per 2 Juli 2026. Pantauan saat ini menunjukkan situs web dan aplikasi seluler berfungsi penuh, termasuk fitur beranda, profil,

0: trofi Piala Dunia itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Bu Nana.
2: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
3: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official. Come here.

101 FM Bandung.

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue.

new Ghost Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
7: Suara warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting

0: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangi juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Pemerintah meluncurkan program magang nasional atau PMN 2026 dengan gaji 3,5 juta rupiah sampai 6 juta rupiah per bulan. Evaluasi PMN 2025 mencatat kesuksesan besar dengan 30% peserta langsung menjadi karyawan tetap. Program jembatan kerja lulusan S1 ini kini diperluas untuk lulusan profesi serta penyandang disabilitas.
0: Suara Fakta.
2: Gangguan jet stream memicu gelombang panas ekstrim di Eropa, sementara pola serupa di Indonesia dipicu radiasi tinggi dan monsun lemah yang dampaknya diukur memakai indeks WBGT. Kajian BRIN menunjukkan stres panas tinggi hingga ekstrim di daratan Indonesia terus meningkat sejak El Nino 2019, termasuk pada periode Juli sampai Oktober 2026. Pemerintah resmi memperpanjang tenor KPR subsidi hingga 40 tahun dengan bunga tetap 5%. Kebijakan ini bertujuan memperluas akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jangka waktu pinjaman yang lebih panjang membuat cicilan bulanan jauh lebih ringan dan diharapkan efektif menjaga daya beli masyarakat.

0: Tour 2026. Reso 9 bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bams dan Doni Tibarani. Jangan sampai kehabisan tiketnya karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FDC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @reso9.id.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.